0: hore he lebelela ha tshabaga
1: ke gore nako nne ke kere ga motho a ema gore o tsena mo kgwebong se kwa ema hela o bore o tsena mo kgwebong o go dula hatshe o ipotse a kore ke tsaya motlhamo jaaka sekai kala ka dula hatshe ka ipotse a motho o rekisang di-fat kuku a o bola ruri gore o di gamanye ka ipotsa gore ke dikgomo ke fers oli ke fukuge ke sirdig ke yone bopi self ee ke ipotse ke re nne man o senya lobaka ela nna kke ra motho ga ore o rekisa di-fat kuku ke ra mo go nna ke e bone jalo ko gore nakongwe ke re ga ke tswa moo ke beka ko marintal tlamo ke oletse bo difurunyana ke di hele jang ke le di ayang mme gang ke be ke ineela gore kolo ya ke ga e tswa kga lebetse e sa olela ke gana ke be ke gana kore ga ke tsena mo mastamburiti ke botsa gore hela magapu a dibatanata bo wi dilo tseo kore mokeke ke rekile sengwe ke tla go se rekisa ee se kere batho ba bangwe motho o seko a tsena ore a ke tsaya motlhamongwe o nna ko resefata o boema ore o batla go senna kgweba bo jalwa ga o nako loo epenne more eno a ba tlhalogana ee o ntse re ipotse gore ga ke tlogana ke a goreka setoko ke pagama mo koloi ya motho ke a ituela ke boa gora gorena ke bona gore morokotso o kry-a mo nameng mo bojalong jo yakae yako petrole o keyone gore ga o simola o tsena mosmoke rarela mo gona gore kore gape nna se ke nae kitswe ke ne ke e nang le yone gore le ga kense ke bereka mo bankeng babudi ba bankolela bampega bankisa tsa e le tshipitse pedi ba go nthuta gore besegete e tshwarwa jang sense ke bereka mo bankeng madi o a tshware jang
0: eo
1: a berekise ane ke bona gore ke tseo e gana go tswa mo tlhalogonyeng yame aa mosadi moka ke mola kere etsena ke nna dilo tse ke di digantse ba re ga o tsena mo kgwebong ke na ka nna banthutile balele bare ga o tsena mo kgwebong dream monday se kwa tlhola o tsaya o tlhamo na le kgomo a bona kare kgwebo e ene selo e ne yone jane ithekang wa tlhaloganya o natlha o e somotse gore ke se kgomo di le tharo o ba go ediga ya nna dream monday ga o tshwane go tlwa ko boela ko
0: sakengjane
1: ala ka yone madi o a digantse ene yone e itsamaisetsang ko pele ee gape bala bantha ba re wa ema ga jang jana ke tswa ke tsamaya ke ya go tsena mo toropong ke na le shopo nyane olokase tla ke tabogetse yala metro metro of shop right
0: ee
1: gone ke setoro se se tonna botsa gore se godi ko ba re o tsamaye mo ditone tse dinyanyanetse wa tlhaloganya o shebe he marasukurung yane le ko metro go a harologanya wa tlhaloganya ee ga o sheba botho o tswala kompikira o tlala o tla gopotsela meka safe ke le ke bona mo ko babeseng batla ba gopotsegela meka safe yela fatlha ka mo meka safe mme o sheba fuzone hela wa lehale le ene o gokopo go le meka safe ee gala ka one ga ke hete tatene ga o na lobaka lago o tsamagala o
0: diga
1: o diga di-price eeaa o nthitela mogala o ntha re mona ke na le tong ke gana ke go botsa kere o kgakala bokae o nna mo a minos ke bona kera ga ke kgone go go etsa gone ke ipotsa disela me go a koo ee ke tshenyegelo ke tshenyegelo jana motho gore nea ke tla go etsa ga o sena go erekisa ga wakapase ga o a tshwara sebe le ya motlha gore a re pedi ke gone tla berekang mme e lengwe hela o senya lobaka lwa gago jana mothoketlhakera thaka le bantsi ke bona motho ala simolotse pesegete e be ya goa gone ga wa go ikakanya pele o tshimolotsela ka one ke selo bo tsena mo go sone o sa ikakanye o ikakanya gao nne kea kere ke thute makutho bašomi ba enthutilema kebo o dule ga atshe o dule o ipotse gore ke ga ke tsena mo selong se a ke go ja morokotso mo go sone ee a ke go ja kere ke ale ka rekisa nama ya tonke ya pelweng ke rekisa nama tonke ya pelweng ke rekisa nama ya tonke